Matangda mokta minasi. Huidrom na wegi konjelda eken raten subana sairengba. Matamishema isai sibu tabi ningduna kanbirakba marubna. Kurai dagi sagol sem anju. Isai kudol tamjari punna taminasi.

isai marak thatna ningsing jadi akashwani infalgi haujik ayub pung tarama thaminit yang kai tare chatle ngahaki matung da kangla channel gani shuba thoram medium wave meter chahum ni fudas mit ama kilohertz chanipal marifuni toida tongana tabu fungbilagani tabiribasi akashwani infalgi fm sangai channel dagini isai makhatana tahanjari

0: Hello, good afternoon, ladies. Kita orang ni.
1: Hello.
0: Hello, tajai minggu mana life among tu have you?
1: Kalau liu kangen belal lampil.
0: Lampil tadi hujik si ising masing ke pibam si kamtau beri bagai.
1: Kauai na lepas tadi ising bicau deh ni.
0: Lambi ke pibam di kamtau beri.
1: Lambi ke lambi suruh su adum mien ojek si di nuai je dah. Anu dah kara nuai je. Juga langgol hai dah gagah dia nuai je dah.
0: Ohoi, langgol longgi mai kai tadi lambi suka nasim lihai neta je.
1: Oh,
0: langgolan tadi yang mai dah. Oh, aduh di, tapi kai jatuh pun madam tadi, suam si mai kai si lambi apa berom tadi, adam jatuh pun ya, kanjir ya tadi.
1: Oh, bos kita ni kai jatuh tu, langgolan tadi mai dah, mana semua adun mama pun dah,
0: aku ini mai mana. Oh, atau papa faham kerja dengan tambi? Ni
1: mai dah jadi bokap, kui. Kau je kalau dengan ni apa makarum dengan buku asyik nulain dengan buku ini. Kau sih kalau tak kuat ada lagi apa ni kalau dia kuat ada. Macam hari juga kau ini thoba lain di lembih sosial, nuai yang hari buku. Akin betul lah, so angan betul, so garis je tu pada na tahu le buku, nuai ni sah le apa. Aduh benar, itu beranak sulu luat kini ya. Wagai, bang hari dah hilang kita lembih sih. Aduh, kita tak nuai tu ya, pak. Kau ni, kau ini kun dah, agak canggung tu ni kau.
0: Kau
1: yang nuai tu dia. Aduh, jangan risi tak kunci. Aduh, kita tak nuai tu. Aduh, kau tu kau sendiri ni, kau sih nak
0: kau.
1: Intent dia, hanya aje. Tapi masa, tahu tak tu nuai tu ni, atau tahu tak tu nuai tu ni, aduh, main tu, disuruh sih jangan kau accident, topi pang, disuruh wang kau ni
0: nuai tu. Main. Aduh, nak hari berasi mari leh ni, pak singa. Aku kita orang masih tabi rambut hok lagi di, soalnya nama atau bermata tanda, tabuk lakukan perak puasa nuhai nanti jaga, tak kacari.
1: Nih bisa kacari.

0: Hello, good afternoon, ladies. Kita ramni.
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. Minga madi life mong tahi biu.
1: Yam tak ntar ye, ma'am.
0: Ahoy, minga madi life mong tahi biu.
1: Ay tera lo kapom nika debi majon premi ne ne.
0: Premi haujikti tera gilam bi di akaya toy khara life jo phazana semjin birabra kam do biri.
1: Aw chamjal le ma'am lambi thong loi nungai le debi. Drain kayak aku jujur lah tu, bagus tu mayam sekali ni aduh loin ngai deh bapak.
0: Hai biu.
1: Aduh dah ina hai jeneng bana, hai jengarang mending je thapa amat tak ada.
0: Ahoy.
1: Aduh dah aku jadi teragi morang leh power sekali ba. Aduh morang leh selam di, kayno aku jadi yang kumong leh selam di cikwa.
0: Ahoy.
1: Aduh macam tu dia lichung gumba tu dia nak nada nak patuk dana, gumba nak dia ba.
0: Hai biu. Jadi
1: kucing gini hai ni ba.
0: Ahoy.
1: Tapi noda, nongkin tu le, nongkin tu le kadore hari ilam nalaran, ada ini lagi balik tadi kalau boleh, ada ini tiga skopan ini pagi skopan, kalau kalau bulan jingga sungguh tuh boleh tadi, bulan tu nama orang kain senja tadi, lambi kumi jadu, jumpa di kalau orang kandai ya ba.
0: Mani mani, cuma magnya tu naib besi.
1: Aku ini tiga kalau tuh boleh, aku ini bulan jadi tangkul lagi, aku ini tak boleh lagi cari ilam naib.
0: Ahoy.
1: Aduh mana lambi aku di cerita ada bersih tanya di deba, di cari mana di tahun ni hari ada aje pengang di dunia di di pokok dia deba.
0: Aduh
1: dia di kau macam jiu medan, botan dari kau dari tawar iba tawar dia di tu sendal iba macam dustin yang lain lain aduh dia di tu ada apa macam ni aku ni tak ingat.
0: Aku
1: ni orang macam punggul lah dia tu pa dia bangam dia di pa lah dia ni lambi dia pun pahang dengan itu. Tak pasti dah, ku yang gay nanti orang tangkal, lepas tu orang pun gaya, lepas tu mang lagi.
0: Oh, mana macam mana?
1: Madu ishagi, kucing ishana, tuhan zaman hari ini kau ni dah.
0: Mana mana, macam mana? Madu ishagi, kucing ishana, tuhan
1: zaman hari ini kau ni dah. Madu ishagi, kucing ishana, tuhan zaman hari ini kau ni dah. Madu ishagi, kucing ishana, tuhan zaman hari ini kau ni dah. Madu ishagi, kucing ishana, tuhan zaman hari ini kau ni dah. Madu ishagi, kucing ishana, tuhan zaman hari ini kau ni dah. Madu ishagi, kucing ishana, tuhan zaman hari ini kau ni dah. Madu ishagi, kucing ishana, tuhan zaman hari ini Nungging tu raga dore na hara di pulak tu ina raga dian contoh kiu ada di tu undana lagi bat payshal lagi betul contoh kiu isu mang kainya selan dibo adu tadi adun kudung cahda bodoh kita ng tak kagannya nak kita ng aja getau ba.
0: Yam nungai je. Premi na hujik thambiri ba wakalona si yam na awang ba makalgi wakalona mani habidi hauna ba leitana aikoi masyala amaga amaga punsin naraga isagi iramdam isagi iraikai isagi yumdagi hauraga pumna maksi. Sengdok minaragadi awaba si kok minabiyai habagi pandam doni thagachari
1: namin ba.

0: Hello, good afternoon, ladies. Kita ramni.
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. Minga madi life among ta hai biu.
1: Yam tapi, ma'am inga rang bom dagi nungsi.
0: Nungsi inga rang bom lom dadi hausik si nungcing ki pibam si kam dau biri bage.
1: Ma'am, pasna subiri lau sing pan daya ada bato, loy nam pan nare.
0: Lau dadi nungai bay sing waraga. Ekoigi lera kulak tadi ising sina thumjin dunda awa bata badi yaudri hane laujari masimak achumba oraga de habiu okay am nungai je adudi lauching lau sing ubada de hanagi nong churaktri haina wa badu makti haujiti wadre haina lau bada dumak yaradra
1: yani mem lo ina yam balo ina unare ba
0: okay yam nungai je makata biu to poga fun kreda nga fun do biu
1: mem ai je ku ire ba ko
0: okay de
1: bi ti program de sau yak yak tabati
0: okay
1: Saya juga ni memang dah dihafal aku dengan puan je, panggil ni berkuah. Atau saya lihat sudah dia puan itu panggil apa?
0: Lebih baik betul ni, ahan bahang na bahu narak pada call di cakap aku ini apa ikhlas udah bersu, mayam yau dana sound udah bersu, yau riban ni masih kita mak tawar ubi roy, amade di ngasi call fang bila si, yam nungai je, hanya tham jege, makah tabiu.
1: Hai mem, itu, ayi moram tak pun dok canggih ni.
0: Hai biu.
1: Aku ini mem tu niu ibu nasi lah berkuah. Kara mana layuan terle, do kara mana mai thai kuah.
0: Ahui.
1: Aida mem, aji orang nanti, aji hari yang siapa bawa matam dah, matun dah. Aji sakit, koy doktor dah tak sok lagi, kan jaya ba.
0: Ahui. Yang nak apa?
1: Aji yang demi gigi.
0: Ahui, hai biu.
1: Dah jadi na. Jadi nak mem, na tamzan na bagi dia mungkin kuah.
0: Adom si simpan di kari orang na baby bagai.
1: Mem aji sih. Tiada
0: mungkin. Yang nungai jadi tahu benda, hai benda isana awang bawa kalau nama galonya na organ donor oike, amadi isana later bawa matam thawayau drama matam dah hakcang donet tau bah hai benda semak tahu awang bawa kalau nama ni hai na thamjage, hai benda mioi bawa kudi mak hari bawa kalau nanti celhan na bagi damak ta kan nohon nari benda hai jadi ba, aduga somna hujik yang na. Wakil cawthok na IDC gumba matau ningi hai na thambirak pa asigi damak tasu hai ningai leta na thakat pufong duk chari loina na adom na hai ribasi mag atopa miyoi sing na wakil tabidu na doktor oina practice tau raga thambiri ba miyoi sing da hena kudong jaba fanghan ba ngambo oishinu hai na thamjage thakat chari
1: hoi me wapam amta ga hai jau bime
0: hai biyo
1: nao ai aigi aibu pukwa baba na kwa Aku ingin tahu sendiri lebih tinggal. Kamu makan dengan happy lagi, pak.
0: Happy.
1: Aida yang napa malam dengan itu doktor pematam dah. Nih pejuang muda mai pun na sila ke happy kanan uko na happy lagi rokomnya. Ada orang sih di bawa na happy tu. Nunggu eba wan tong ayak. Nama lelaki mana na? Aida juga aida bawa je soi dan tadi langgan ni dia juga.
0: Tak ceri. Ada orang happy bersih makan cuma bani. Ningol happy sedi. Ipam lamdam kita makta buklak pernah ti hari bni, aduna adom nak adongi babung na, thambira kita wafu madugi nunggu oba artha ningoloi bising na, soi dina makanglam gani hari na thamjagi thagat ceriom kana.
1: Thank you, ma'am.

0: Hello, good afternoon, Hello. Ladies. Kita ramai.
1: Hello.
0: Minggu mana dilepas mata habi? Good afternoon.
1: Minggu mana dia wangkoi jadi saya ni.
0: Wangkoi mai ke kiri.

Ningol thamoy na khoida jaba takhelai na chom chin bi yu na hakna ningol na pada ningol na pam jaba lang du da thurure lahi pamba khomugi ningol na pam jaba lenumshi takhelai na chom chillure ningol ai hakna su khoida na khudol oina tam jabani ningol oi bi ikut mak na sim jaba takhelai na chom pamu bama gi oina tam khre ningol thamoy su kacha khre mahakidamak Matang tam kudol tamjari, salam Sofia ke khonjal da, makon mani mongsabana iba, matamishema.

ngai kho ta kisi thoram da marup singbu adom gi marup laishram thoi devi na taram no okcheri khurum jeri ngasi haying kari thokani tambangam daba miyoi ba ekhoi gi punsi da ngai hak hai ba mikup khara sidang oirabasu nungai ba mikup sing khudol tamjage khanduna ngai kho ta kisi thoram na marup sing gi dama nungai raba manipuri album isai sing pujai rakli punsi gi pak laba ipak ki hiden dan leptuna chauraba manglan kaya mangliba ipak ta tauba kongol gumlaba thawai macha asina kari gi damak awaba pumba sagon aduna hinga dauriba awaba pumba kautoktuna marup singa loinana ngasisu taibang kaithel karusi khudol gi ahan bada laubirasi pusparani huidrom praneshwari amadi dinakumari gi apunba khonjelda binoranjan oinamna sairengba amadi tina oinamna sairangba isai

0: ngaiko ta kisi tabikre thorum sandukna dahan jari ba se akashwani imphal gi fm sangai channel ni haujik pungpha masida lan thoksari sumang lila lai gi macha lila asigi aroi basaro sanabiri ba kangbu naharol khongthang artist association gi lila kangbu ni leijare sumang lila lai gi macha lila asigi aroi basaro
1: ayu apam du ai tarai no koi haibangam de
2: ekumba nang nangai bu thajda bra nak nang simak hokjimak yumda pu khair bisu nak na ya bir badi ai nang muni bhai ai nang wasak tun hair bisini ai ai nang muni bhai
1: suras ai mung sita phagi to bde pan de
2: ekumba
3: ekumba kem ko yor pa
1: yor tung ai ni
3: phamo
1: yari
3: to me zakina pro
1: ai hai khrab ne Masih marum ni.
3: Oh,
1: Suresh kau. Anda ke MCS upacara ni? Anglo.
3: Aiyi meng Anan. Aiy pergi kembali marum ni.
1: Oh.
3: Aiy suh thapak sengja bah thamuk neng ayri cha.
2: No no. Ming hek tak kongsi. Aiy suh pergi kembali marum ni.
4: Tamu sa.
1: Sa tu ingon dah nak piye kan? Neng tamu Suresh dah nak piye. Masih ngasih dia koi guest. Piu ni. Aing si di, nangun wapam muda kau toke.
3: Hekta ayo,
1: wapam si, bazi busunang ni yana bukara ngang nabiyo.
3: Baik komba, nang na haiwa wapun nama ayo ni yai.
1: Hoi,
3: adu ka bazi busu ayo yana nama suai tin hai nang nida.
1: Hoi, bazi busunang ni yana bukara ngang nabiro. Adu, aku itu ambis si, luhong si.
3: Ha,
2: adu di marov, ay gari malai thongge, ay.
3: Baik komba.
1: Tapi,
3: nang naibu wapun nama yaro naibu tinggal loh.
1: Hoi.
3: Ado tahu bazi ni lain gua sakit je. Bazi thol pahuk deng ngai raga bazi ki wam kakeng di tanding.
1: Sumi bhai, bazi naibu pahuk ke hek thol pahuk ane. Wapam sila kai tanang ngan rasi.
3: Ado, aigi cina bini usi tom bini boleh ke tu benda pado. Aingu nama mangzong ane kangen lagi de. Aisyah itu ane warip sabda jadi kudung saaga dering kali.
1: Anan, aikoi tom bini bulu hongga tu benda pado. Ati ikan ane de. Hoksi tak aigi nak telepon bah. MCS Suresh.
3: Kere. MCS Suresh. Aduh. Ini siapa ga? Hujung kiri ni apa tu? Pakomba. Aiy. Aiy kita nu pika. Syar duga yang naru rabadi. Aiy kita nu pidi mati jam sate.
1: No. Nang adum naik kan? Aiy kita selalu pangjawa body. Marai bukhai itu gipar abani. Aiyi sel di, samudra iru anu dalai ba. Atang mamani iu mamani.
3: Imung cengsi, imung cengah ganai. Wapun makhanerur silo.
1: Pane.
3: Lo imung cengsi lo.
4: Tamu.
1: Ustambi.

0: nên nâng bù lem nó khắc thả rồi. Nâng bù lem nó khắc thả rồi.
1: Cái gì của mầm ta bà bông? Yêm chế bù, nụ xí tuần bì ơi kì.
0: Ờ. Mà nì mà nì xa xa. Lâu xa ngô. Nơi, y xa tuần bì kì mà mà nè bì xinh la.
2: Mà nè bà bông.
1: Hồi bà bông.
0: Lạ lạ, phàm rau.
2: Mà nè bà bông.
0: Nơi xa nung gà thà khô. A xa bột gà xa khô. Ây, tuần bì cọc thuộc bì rà kê khô.
1: Mà nè bà bông.
0: Lênh chân lưu lưu chân, phàm mù xa xa phàm mù.
3: Sa ya. Hừm. Tak sih nama, mui mungsi. Yam nuan, kau tu malah yam sam na.
1: Aisyu, kau tahu mana bau hari putih luai nama kami kanga berang.
3: Ado, yang ne? Nuk, tolai tolai bisi bu.
2: Kena,
1: nuk si tombi.
2: Mana ai? Oh, kau yai bisi apa?
1: Ai, pai kau mungkin masa nepi ni.
2: Oh,
1: ai, mak sih ne? Aku tahu muka tu nama, ming ne pengki.
2: Yari sumber sih ne?
1: Yari,
2: yari,
1: pamrah bisi yari. Aku tak mahu bawa hari pergi, nama bawa hari belak puni. Aku tak mahu doa. Nangi lom, nang nama soi nama kila kani. Nang kain tu nung syati kono, aku tak mahu bawa hari apa.
2: Kali sulit tak? Awak belajar apa hari itu pun si oi coba. Iko iki mungbu. Mungkum lepas tahu dok oi na. Mak ni yum si belak tu na. Nungai be munga mau hari lama. Aiki tahu tu amu pusu sini lama. Tamu bu ubah pang dewas eh. Ayam nungai cete.
3: Musi tumbi. Nang adum lan kan gano. Mak soi dalam kila kani ye. Nang ilu hong menang nama kita mak. Pai kau men soi dalam kila kani.
2: Hendi.
3: Nang ilu hong madoh. Saya ayah kini saya ingat ala kani ye.
2: Tamu naik kau ibu. Kali ki warau ki benuk hendi. Isuor ki masak boleh apa? Mak mamiyo ya mabu. Uba pang dina ay.
1: Nasi tambi. Nang kau hendak wah gano. Aku ayah tamu soi dalam kila kani. Aku ayah tamu nang bu. Masa mungkin kan lalu nak tujuh ribu nak sih, aku ikut dia mati ni. Nada tak ada kan? Aku tak mahu gua isan aku. Hello, ini tamu. Ayo, nungsi tu mewah dah. Si, nungsi tu mewah isan aku.
2: Tamo.
4: Nung si Tombi.

good evening manipur thormasi khudol gi manga subada tahan jagadori bi sayasi lakhipur gi lakhipyari flamasi degi tokochari isayasi gi dama sms thabi rakliba marupsina iram sifai degi pansangam bi chanu marubasina khudana khanbirak paisaini tahan jagadori bi sayasi bu sesakliba rambi thona roshan soro khaibong gi mayekta serangba samurobi khudol tamjari punanwaina taminasi

Sita hataki kundo pareng tahan zari ba matami sa isibu sesak libi asem bimla debi sering ba sanglak pa macho isay isibu ning sing birak liba barba sina kontrak pam dagi lek frak pam token.

Maisang maisang film masih dikitahan jari bisa ya segaloi nana. Tangkaga sida good evening bani po lantok sebaloi jari. Thorum masih dikisah ikan birakibas sengamadi thorum masih bu. Hau budegi loi bafau buta biram libapun namuk po amukhan thagat bafang doksari.